babu nanale san khatang babu babu babu buburu sakwanane babu buburu sakwanane babu.

rangsek rangsek rangsek rangsek onang mele malai masal capung ya kebayang sesung tong no rangsek

Rok nai tunggu sarah sapoin dok mega har se pe mojen to jara studio asuk saka ngar se pino tam keceng hacek ni de capung panda wok nalai tunggu kena to tok re capung hai keno rok bolo gitung di panda pa esak jara kena itung di asak jara te ceng jadu ni de capung kena lai kia buku kowa kiti de bormani korang go re cap cak kena to tok re capung oba hai no ceng hacek ni de capung panda wote buk kena lai ne kena to tok re capung piano rok logi otong di panda pa esak jara hengke fai di o jara o ceng de capung no kena lai pine kena to tok Rucapung tapuk kesen mall somkok thay bay rucap cak rucapung kena lain yang kaki kena dia rucapung norok cotoni bagai.

Okay, hati ni raja pun pandau ceng, kenalai dia raja pun rok, tapi pay tago no jora, pay shop pay kya. Tetang sya kenata tok raja pun kenalai ceng, jini tini ni hati ni raja pun pandau no pay ni lain ni, ya ba. Seng apa dia kalau okay, mudo mano pandau no tu itu lain ni, mudo mano pandau kebang ma kok rok norok pay, sanai. Okay norok po, na singgi tong di. Gerenggi tong di angbai norok ni muituman mani kok rok no sanani bagai jotono tiar tong di dibor ni dam ni tamai shoti tham chi jora norok ni kacarang tong nai norok po logio wo tong di ngkai padi a ceng rucap mung kena laine ceng hacek ni rucap mung pandao kena totok tei tangsa pai tak rucap mung ceng hacek ni rucap mung pandao aboni ya gulo kena ceng ceng laine muituman o panda belai no kena totok rucap mung norok ni bagai o jora wo a mol som kok tai bai ke rucap jak rucap Mung sen tabu kenalai ni, kena ropo kenai tong di, teh logi tong di, panda payah syak jorat ino. Rejap mung ro kenar rek

Rukunai tunggu salah satu yang dok mega harus saya pemujian tuan serau studio asuk saka harus saya bina tuan narok bay. Mui tu mana pandan atau idul ani pakai yang kasar studio watch ini jarak aku tak mui tunggu di bawah ni dam cini tak mui shoti tham cengai mufli ni cik ni engzak yang kasar orang narok jatuh nono di bawah kaham ten narok ni tini ni shal jatuh ni bagi nuk kaham lain ni engthun kaiseng mui tu mana pandan atau mui tu mana ni kebang makok rok salai ni teh raja pembosong hai nuk kena lain ni kepia ba mui tu mana ni kok tu Jeng borok ni, kebang mana tunggu, hanya dah. Jeng cawui cawui ya, mui tu kaya dek, tebo mui tu mana dek, tebo kok rok kaya dek, hanya dah. Engkau lay tangzak joran ni je, kok apa bebak no cini, mui tu ni mari, engkau itu rupu. Kacang mui tu manzak nai kok rok, kebang mana tunggu cini lang mau lay tangzak joran ni. Mui tu mana pandawa, abahai no ceng, mui tu mana mani kau blog ceng, tini shalai nai tini, shang rong shal ceng, jatuh no shawi mano, kai, bom mui tu mana mani kau blog no ceng shalai nai, abo ang blog no shanai, aseng borok, jatuh ni logi no abahai wajah wajah engko, eba ceng, tini tangsung ni je langma, ada ceng, asai drop ni simino ceng. Ajar kan, kan? No, lay tangzak je jola, apa bebak no mui tu. Engkau jeng kasih aku ruh engkau tu jeng sawi mania, kaya dah ajar drop logo tu jeng sawi mania. Hai pano, apa rok no buat jeng? Buma bu pay eba je, nugi tong nai je, ajar drop ni simi cerai rok no nugi tong nai, borok ni kuti rok ku bang mak kau rok jeng kenal, kaya dah. Norok lagi omahai tong mani, norok lagi omti engka, nengai cerai pro omti tong mani, omahai ke bang mak kau rok jeng kenal. Piapa, jeng nugi apa no jeng kenal, cini, gereng eba cini. Seng besuk milik, seng besuk teng, seng besuk bui bay, bapa hai ke tong, apa lo bebak no seng, jessak pano seng kasih asai manja hen pano, seng ulo hengkang ke seng, okra lo miku go, kenal, haya dah, ke seng je sabor lo ni lang mau pano, cerai ni jora ni mui tu man mani, kacau tu ni selai tong tong mui tu man mani, haya dah, seng ajora wak bang ma boro lo no kipili tang mani muzung jago tam ni, ke ajora wong katong tong. Cacau tanah jeng, bukan kulo gay tong tok layu, haya dah ke jeng, apa hai nombi tu man mani kau rok no jeng tini salai nai piya ba, jeng cerai furu rokok jeng teng layu, tong tok layu, tapi bukni thai shuk ni jalan rokok, eba jo tu jalan apa no jeng tong toko, haya dah ke jeng, gana gini eba nok gana rokok, ti sharok ti kereng rok tong kang ke jeng, arah rokok thangi teng layu, tuku layu, buza ko. Okra cakar rok bay, lumka kai hendak go, hai, tapi hai pun ujung tongya, hai si, hai pun ujung bah, tak kias.

0: Muito mano Pandão, muito mano Manico, Grosan Salai Tongo, que pede com tu que essa caixa botão com tu. Hello.
1: Hello, madam.
0: Dibor Kaham Lam Sogo.
1: Nana Madhu Daran, Dibu Daran, Lam Sogo, madam.
0: Do Shin Muni Gadi Sabunka.
1: Angkai ane parangkan banyak ni saya cerita tu.
0: Do, sadi.
1: Ini mungkin mama pandang dah, madam. Oh, angkai mungkin mangka tahu tu asal asal sangat ni dah. Asal masuk berapa tu orang mana? Abra kai sini ada sini kai tu ada tu ada.